0: tumrika na bra ne behume
1: nyame ni pa wutie me otemene otemenkan Reverend Sia Apai Life from me 0244 881455 Apai Life.